uripangile shimadengo wertudodengo lembone dengo liposhela kudenga Mosambiki yetu.

0: Mugubanga, Kalime, Tundalia, Gumwiti, Gila, Zitogwa, Kalime, Tundalia, Zitogwa, Ngogu, Wamedi, Kalime, Tundalia, Zitogwa. Kumweka didi.
1: Aenda kapa.
0: Kumatapa, ugavelela, zumbu ndondui. Chai medi, lonati nyuashwa mungutim. Kumbini nyuashwa tachina matu. Kutuwa medi, kutuwa kwe. Kutuwa kulinga. Nika munuko mshedebwe. Alindili duwa lidimpe. Lidimpe panyumu wakusajari ndilangala. Bila kutimianga. Kunyada wake, ndiomili, kunyada. Tuke, nangu. Ndiku pala kere kwa ulima. Wakunangu wangulangu didi kuchu.
2: Elwa,
0: kuchu. Wabi kaline. Haya ba.
2: Na nileka.
0: Kasi liu kudu kunyada na yida chini.
2: Mwende yangu.
0: Mwanda ndi weka na nyanjili tanda.
2: Elwa.
0: Nishuru wale ndi kanjola. Nitali ndi tayako. Tulwe kipa dalampi ya tubwi. Muli tanda mula. Lote enda kudubwi andi umili ide muti. Kudu si ababari mwono wapu kungula lede nangu. Kuchu nika ajirwe.